0: Anadolita inyono yiyo nkajijik Tarak mana ador bukel Amore anareki larumara nemenyika yoltungani uri anaro ngwesi nadu lokuruki amukinepuni Nika wasi agere nido liyo peeling mporo Nijo kele lokolo dongo ngukuni weriko nabwenge jekengir Naigiri zana aljeshi zambosel Niki manyak lava vale mishungar Nama baki yore lua ire mera Ayerua labo ure nembira kumurume aponyaki amungan kole mkoli ayere jomai weri weri niki yolaki Esino niki ya vile sano ya la sholori nyuma glani Oputa nkuku nitra la maia ngoldo nyo gilara bando zilenye Yanakuwa ya kama ya lenjuri ugilele mebukuru kwa mbano rebe kinko didyo Kia kisesila ya nyamali baya kina kwele sondo dere mwere Kia kwele ritiza la maia nile vile bole ne goro kisile sire mpala Neme ngode yendi anabulu wa wake bige raon Ngili kwa nare meta nga la shonero shiru ngurati ndo kina kona yyo nija Kwa ya uro rondeba na nyamali Kimbili mburuzo grubu nyebune ni nyelimwe sirmura na ijole lila yuguni ya nabira Adari rala muti ya langge mbwede na ibe lamperia na tinga ijine songkoyo Na itishi vila ata gorora rala ngoduroro rembe yai Oduroro na te jema gwerio ya rala durungara ndala manyara na shomo vya kundu shule sukuran Hidro na rasa ite piti piti mwalele ya negiri tolo dongo ine kwa marani saite piti piti rugolo dolar marani ula ibe lalimur Kajian angkai nada masih nanor ada mengusungnya sesen, nama dungor ke amalimu. Madi nai masih yoga sendiri ngendalang warga jelas mayai. Terang ke ngendalang lemem itu yor meran. Nada ini yang nanolam buron musa nalam rara nai lera nang. Nego lah nai roshi gingi lugu nai ye ulo gulo nera bongoi yoga lo roshi lugu rala manjara nasumba bagun bersulu sokran. Wajar aja sesirai yang amali. Bagun nagu angkasi lagi ngambalakana dua rolle busi. Niki lebunye loyre amali sirwa nemenye kala rono anyarda ari na nyali yor oljoro ila masoko sokola gindo gurule ko gurgele ko nge niki ndungo kinga ndala le ngara yeseseni ndo mondo iglo ira sirwa niki bullo wono gembe war marana ro do gure madir barno lenye nga gordo da yarabo ari yengi do sona biela la mayala le mebudu gamba nodo Nakon aku juga bukan nyari dia nari janda sih loh yang aku murtad. Nida tu nemi sih gerak. Naku melakukan apa ramai mereka. Jangan awak itu kalau yang kau ini syar bar. Nanti yang ramah nak mungkin siang hari kita ngapu kena dalam malam berdaya lah. Nila ngan ini masih di malamnya. Nai ngan ini nana lalu dengan malam mana dah. Kau juga lapun yang murtad nari ini lebih agri kau di zaman tu bukan rumah jarang musa nawa saya ya sudah ya suran yang kau mainnya. Wah jadi kalau lah shalem aku ralem bertai nanya tu kai, aku cuma mengeluarkan murah nori kan jadah banyak no. Ralem nori ada tu besar tu rumah isi nenek mana naji anak, kadar kita anak aja masuk susah kan, kan janaru naya juru kau yang kai nenek isu. Naga wajar punya, orang ini kau darang jangan nama ni, jadi naya urus jalan jalan aja kau mus. Nenek orang mana kerabat sya solur orang dunia besar jadi rumah ralem itu yang darah semanjina. Ramu iya kan mengeluarkan orang yang malar kau jalan ni baru jalan. Lagi ni nego di kesen tu gua nasi sen anak seri anak tu jual dengar dalor ko jokar angkara yang ni.
1: Inkorokyo Lomon Temayan FM.

erabaye sa unyenga kenya enkolongo ndarikini tomono bol pale opishano lari longa lifunia roti kita mwile na iselegi na aji ito mirele shara sida ikatoko laito munu mairi ya mwari maisho ngoroki olomoni kinderu waketo ndorovuto olomono jonchere Tariki ni ito muno unwa nela hapa liopisha na lari longa lifunero tikita mwile Idipe nkita rasaki noto olale nkita rasaki noto olale longwesi liamboseli Ite kaunti urki juado meata abori era matare kaunti urki juado Tende sepana anki yoni nitinge kina bae Kepo lobisani le serini arrivi lobisani londro li IBC tinguko kiti eba election na po ye bung temuri bungor kala ute kaunti Nyandarua. Eta baiti enchatara wangajijik na lele kitemuri bunke e Kirgori sematua entomoni le natina kaunti Narok. Etota speaker de bunge kitoko lo show Moses Masika Wetangula lariko kwa graino sailo mono ya uwe woro tenebo enge ba ejo misha kino katoko Isilige olariko ni itashiki bo dengi gerore teke untia na roke iltungana kwa graino rusia iti na jokepo sesipa tato lelo po kino graino rusia iti ntiatu inaka untia na roke Erona ka kumo kimbalete pador parako le kaunti Orki jua donitu ya domoto ngo pisini uduma senta na adi Oldo ka kitok le kaunti Orki jua don Mari ya mari tenebo maisho kulo monte nguto Notangari ya no katakulka jideri kimpohoya Ananinye news guru

0: kila kitu.
1: Acha tukupande ndokupenda pia.
2: Nikiwieni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kiponi nami.
0: Kaya bagi norelidia.
5: Ndi bagi bagi no.
4: Nena serikali enelero.

Ina uraba dari suhu do. Ana burunya jadi. Na burunya naror malam. Malam berada naring kiri. Kya yar karamaring wesin. Wanare mengwarara. Kya yar na bermaronya dia.

0: MIN FM ke Media Max Waves. Download ina app tata. Pitu manoto enkitesheni no MIN. Onkipindi nanyana sidan nigente sheba. Nito bere yankolongi no. Inage app nitume yok tengudoi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app Play Store arashu App Store. And download data. Pitu miyok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.
1: Hai, nama dia Golden Subat. Awak dah belum dulu berhenti sahun ni, dia boleh nampak sambil.
2: Inilah hasil
3: ramai. Ya, kerap dia syarat ia boleh, kau senyap.
1: Maya.
4: Perancang yang luar masa hilang aja, orang rogi naji, orang bishi, orang rogi aman.
3: Nih borang rumeng kulla, nih kenyang rogi penjong kiswah.
2: Tinggi jenuh rogi di West Sabuga.
5: Naya jasa lalu kiti. Orang jeda ni semua, naya kibun dua rumok naji elonya.
2: Kenyu ina negeri itu malu.
6: Rola ranyen. Nara producer, losing kulusi.
2: Nyozori, olashe lengireng simele olisendero So mwen enka genya, omeda show saisiet endama
7: Mayen FM Ewangan olo show Ewangan olo show
1: Sipa karugula jo Mayen FM ni nyewangan olo show Radama kisi narishala ya jore ya narishala lilobogliwa ushuge simu na hindi mashoma irishi pari nguru yeskiza tune Awele ndugin las na bilaga sirangarna na jo Mayen light wakilo giligwai 23175 rogiligwai dorop Alafu nesi da numbari ya gulio lobogili kwa ushuge simu kwa room skiza tune Sidega tugul tori shat po kintada mudu ya gajage si Idi mage ashoma anurul gili kule nkitu kuja rene bage si sirale biblia ya muniro ye star 5 ina nairo ye star 23175 23175 Lainu ngoni kibera dogo ya tiado risha nengi gura nema yana fengu bere Frank Solita yangu dede ganiyo bere romano udondi otupeane jezi mpya kabisa hapa ya timu yote idi mare nenti mulo sho le Argentina idi mare nenti mulo sho le Spain idi mara nenti mulo sho le France kagerelelo bogolo Greg liwa ai gura nengi gura ne box na risha rai musta 577 hash damu ajori box lengi rai gura na risha lengi ngono box number 1 number 3 number 4 cheza kulingana na uwezo wako laini ngoni bidu mdoi matu wala kibijinga matu wala lobogolo grai shumpi saidi ni weji kumu kila isu lakini weji na nagira ingor kina Sylvia kina Susan vile vile Alan aroligo na yajo Alan tayari arosho na yesimu arosho ko Alan neti ya matu wale nono ronga lifuni na abishana iti chake sotonga lijuwe le mondoi 0746 nambo yake kwa sawa edi Mary Odisa vile vile pia madwele olosho mirabwe suluti yadu na kigura ni box leningu ni majula ajoka nyingira nyure na nishara kena lingu na ingiri changamuka katugul katugul yadu na kigura ni box rundwa begi saa ngapi saa moja mwini na begi saa moja tunapata mshindi kaka graju gwele na begi saa moja na kelu lipstick migura elifu saba kitu kia wisho na begi saa moja lakini elifu kumi kumi tolunga ni pogulo na kigura ni box alafu na kipo nikini 2000 shilling bonus
7: Maya Mayan FM Mayan FM, na buong pwede na abisya na, e nini kito yung Naro County, Telurunga. Mayan FM, na